kata tama anya fugo kumo fana choko kunyo mana dera maka mwaga na chwaja.